0: Suara Warga Indonesia.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan.
3: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video.
3: Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan.
2: Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: 92 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya?
3: Apaan ya?
1: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: gue
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak,
1: Ayo, kenapa panas banget?
0: Nyerah aja.
1: Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Barusan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu nggak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Isuara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Apa tuh? Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan pecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio. Oh, ini kan? lain.
2: Kepalanya butuh radio head ya.
0: Radio. Ini emang
1: gak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Kinos kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget, ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos. Kinos.
0: Yang siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Om, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
1: Itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Itu, Ipan Tia itu.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Bos gua.
0: Bos
1: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: From Iswara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, apa kabarnya di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026? Apakah kemarin sudah check out di tanggal kembarnya nih sahabat suara? Aku pengen tanyain deh sahabat suara, buat kamu yang udah dengerin Iswara Banjarmasin gitu ya, kira-kira ada gak sih barang yang harganya mahal tapi worth it? Kenapa gak dari dulu aku beli gitu? Pas lagi check out nih kan pas banget sahabat suara, biar gak nyesel ketika belinya. Langsung aja sambil request di 0811 993301.

Masih bersama dengan Dini Hajara di Iswara Banjarmasin. Kalau aku ya waktu di online gitu ya, ini tuh lebih spesifik aja. Jadi barang mahal apa yang kamu beli secara online? Aku pernah beli handphone lagi. Waktu itu teman-teman banyak yang bilang, "Lah, beneran kamu beli secara online?" Waktu itu gak seramai dengan sekarang ya. Dan harga online di e-commerce juga waktu itu lagi bakar duit, gak kayak sekarang yang semuanya ada pajak-pajaknya. Terus juga ongkir agak lebih mahal. Kalau dulu tuh enggak, semuanya serba diskon. Jadi aku pernah beli handphone waktu itu dengan harganya lumayan sih, 3 juta 4 jutaan gitu ya. Dan aman, sampai bukan batu yang mendatang handphone, karena memang waktu itu juga pakai proteksi ataupun pakai asuransi. Terus juga aku pernah beli yang harga mahal apa ya? Kasur tuh dengan harga 3 jutaan. Dan menurut aku sih worth it to buy, belinya di online karena aku bisa bandingkan dengan harga di toko-toko lain. Terus juga aku gak perlu harus survei mencari barangnya kesana kemari, karena kan udah tahu yang mau dibeli apa. Jadi kayak misalkan tinggal nunggu harga handphonenya atau harga barangnya tuh lebih turun dibandingkan dengan tempat lain atau lagi diskon kayak malam tadi gitu. Kalau kamu gimana nih sahabat suara, apa sih barang mahal yang kamu beli worth it to buy secara online? Kita gabung ya di 0811 993301.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Eh guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
3: Ayo.
4: Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya.
2: That's right. Mie sedap kap rawit bingit kari mercon baru.
1: Mau coba?
2: Mie sedap kap kari mercon. Mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain.
1: Berani?
4: Mie-nya chewy.
2: Kuah karinya creamy. Rich banget. Pedesnya, slay.
4: Sedapnya, meledak-ledak.
2: Dan bikin beda, ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys?
4: Fix ini sekap mie kari favorit gue, creamy and spicy. Iya, gurih kuah pedesnya bikin lagi.
2: Iyalah, mie sedap kap kari mercon.
1: Sedapnya, rawit dingin.
4: Yah, abis. Gue gak bisa HTS gini.
3: HTS?
2: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Mie sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedesnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk.
5: Sobat Juara, siap-siap. Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang! Cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7-9 Agustus 2026. Mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026. Unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

memang dia itu beli dengan harga 300 miliar juga melalui online, pesawat jet juga ada, bahkan kapal pesiar. Ini orang-orang pada beli harga-harga mahal sampai kapal pesiar begitu, have-nya se-have apa ya?

90,1 FM i suara-suara warga Indonesia. Udah ada ikutan gabung nih. Jadi ternyata ada juga yang dulu beli apa nih, penyedot debu. Oke, siapa ya ini namanya? Sebentar, aku cek dulu ya sahabat suara ya. Oh, ada Hana di Banjarbaru. Kata Hana, aku tuh pernah beli penyedot debu yang harganya juga lumayan, dan itu belinya di online. Harganya itu 4 juta yang vacuum cleaner gitu loh kak. Aku mau request lagi salah Seven ya. Oke, tuh sahabat suara, ada yang beli penyedot debu vacuum cleaner dengan harga 4 juta di online, dan katanya sih worth it to buy karena memang lagi perlu, dan di Banjarmasin tuh gak ada katanya gitu. Terus juga ada yang beli micro SD yang harganya waktu itu lumayan banget kak, di harga 4 jutaan juga. Itu ada RAM 8GB. Wah, dan tapi sampai sekarang masih bisa kepake karena bisa ngisi data-data ataupun masukin data-data yang lama disimpan di sini. Jadi aku biasanya sering nyimpan data itu secara berkala dan juga di berbagai tempat. Jadi akhirnya aku beli nih Kingston 8GB RAM. Ada yang harganya jutaan, ada yang ratusan aja sih kak, tapi lumayan aku belinya gak cuma satu. Oke deh. Terus juga ada siapa tadi? Nah nih, ada yang beli dulu katanya pernah beli HP EliteBook Folio 1040G1 dengan harganya lumayan ya. Dia beli harganya second waktu itu di e-commerce Bukalapak, dan dia pakai buat kerja di kantor sehari-hari. Kualitasnya memang seperti baru 99,9%, dan ini aku worth it to buy karena bisa digunakan sampai dengan sekarang kakak. Oke deh sahabat suara, banyak juga yang ternyata yang beli secara online ya, barang-barang elektronik kayak gini, kayak laptop. Kayak aku juga pernah beli handphone, terus juga ada yang pernah beli, rata-rata elektronik sih. Ada juga yang beli emas. Siapa ini? Ada Rizka Nabila yang dulu pernah kak aku beli logam emas Mulia Antam 5 gram dengan sertifikat, dan itu katanya sempat harganya turun dari 5 juta menjadi 4 juta sekian. Itu katanya akhirnya nunggu lagi katanya untuk bisa turun sedikit buat investasi, dan alhamdulillah emasnya sampai sekarang ada kok kak. Sampai emas sahabat suara ada beli secara online. Kalau kamu apa nih yang beli secara online dan harga mahal tapi worth it to buy?

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM i suara-suara warga Indonesia. Oke deh sahabat suara, terima kasih ya udah ikutan gabung selama 1 jam ini. Nanti kita lanjut lagi, ada request ya, masih 1 jam kembali. Tapi kamu jangan kemana-mana sahabat suara, nanti aku bakal sedih kalau gak ada kamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
0: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: FM i suara-suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, masih ikutan gabung dong. Kalau enggak aku sedih nih sahabat suara. Kalau kamu enggak ikutan gabung di sini, enggak apa-apa. Pasif aja, enggak perlu aktif gitu ya. Yang penting kamu dengerin Dina Hajara yang lagi siaran siang hari ini. Aku masih buka buat kamu yang pengen request bersama, yuk boleh ya di 0811 993301. Aku tungguin.

90,1 FM I suara-suara warga Indonesia. Jadi ya sahabat suara, memang beberapa akhir waktu ini gitu ya, cuaca panasnya tuh menggantang. Sampai kayaknya tuh emang bener-bener ini harusnya nih ya sahabat suara, jangan bakar sampah. Kalau mau bakar pun gitu, itu tuh kayak kan ada teknologinya gitu, jadi gak bikin asapnya kemana-mana. Karena sampai sekarang, ya Allah, kamu sih gak apa-apa ya, aman-aman aja karena gak punya permasalahan di pernapasan. Nah, kalau kita-kita yang punya permasalahan di pernapasan ini, kayak aku nih terkhusus asma gitu loh sahabat suara, kena asap bakaran itu, walaupun bukan sampah ya, kayak misalnya asap cuma bakaran ikan, ayam kayak gitu aja, aku tuh bisa sesek loh. Apalagi kalau misalkan yang sampai sampah yang asapnya ngebul itu kan, ya Allah. Gak cuma aku, kayaknya masih banyak juga teman-teman yang lain yang terdampak kalau misalnya kamu bakar-bakar sampah gitu. Jadi ayolah demi kemanusiaan dan demi keselamatan bersama gitu loh sahabat suara. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba kamu kelupaan lagi bakar sampah.

apa terus ditinggal hari ini misalnya ke kondangan ya, tiba-tiba aduh, karena hari ini tuh cuacanya lagi cerah berawan sahabat suara, jadi lumayan nih kalau kamu bakar-bakar sampah dan ditinggal, aduh jangan ya, jangan ya, jangan deh ya.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hey guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
2: Ayo.
3: Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya.
1: That's right. Mie sedap kap rawit bingit kari mercon baru.
4: Mau coba?
1: Mie sedap kap kari mercon. Mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain.
4: Berani?
3: Mie-nya chewy.
1: Kuah karinya creamy. Rich banget. Pedesnya slay.
3: Sedapnya meledak-ledak.
1: Yang bikin beda ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys?
3: Fix ini sekap mie kari favorit gue. Creamy and spicy. Iya, gurih kuah pedesnya bikin lagi.
1: Iyalah, mie sedap kap kari mercon.
4: Sedapnya rawit dingin.
3: Ya abis, gue gak bisa HTS gini.
5: HTS?
1: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Mie sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedesnya rawit. Dari Wings Food. Cobain yuk.
6: Sahabat Suara, ada info penting nih dari PLN, khususnya buat kamu yang berada di sekitar proyek pembangunan gardu induk PLN UPP KLT 4 di wilayah Satui, Selaru, dan Sebuku. PLN lagi fokus meningkatkan keandalan listrik di Kalimantan Selatan supaya listrik makin stabil, makin andal, dan tentunya makin terang untuk masyarakat. Tapi di balik pembangunan itu, ada satu hal yang jadi prioritas utama, yaitu keselamatan. Karena selama proses pembangunan berlangsung, akan ada aktivitas mobilisasi alat berat dan kendaraan proyek berukuran besar, mulai dari trailer, ekskavator, sampai pengangkutan material berat. Jadi, buat kamu yang melintasi di sekitar area proyek, hati-hati ya, terutama terhadap titik buta kendaraan besar. Sopir truk kadang tidak bisa melihat kendaraan yang terlalu dekat di samping atau di belakang mereka. Jaga jarak aman, minimal 10-15 meter, dan jangan memotong jalur alat berat yang sedang bermanuver. Selain itu, selalu patuhi rambu-rambu K3 dan arahan petugas di lapangan. Dan yang gak kalah penting, pastikan anak-anak kita tidak bermain di sekitar area proyek, serta hindari parkir sembarangan di sekitar jalur keluar masuk kendaraan proyek. Oh iya, ada hadiah menarik juga nih buat kamu sahabat suara. Caranya gampang banget, langsung aja kirim pertanyaan kamu dengan nge-DM Instagram PLN UPP Kalbaktim 4 di @pln.uppkalbaktim4. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari PLN. Utamakan K3, salam keselamatan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh PLN Persero UPP KLT 4.
8: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya,
8: di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM i suara-suara warga Indonesia. Gimana nih sahabat suara? Ada baru bangun? Dini Ajara masih nemenin kamu ya untuk bisa ya chill bareng lah kita siang hari ini. Kalau kamu pengen dengerin lagu kesayangannya boleh banget, tinggal di WhatsApp aja di 0811993301 dengan formatnya seperti biasa, ketik BJM spasi nama, spasi umur, spasi request lagunya apa. Boleh di Instagram aku juga di Dini Hajara, di follow-follow jangan lupa. Ataupun kalau pengen tahu informasi-informasi terupdate juga di Instagramnya @iswara.bjm. Ditungguin nih sahabat suara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

Sobat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.

90,1 FM Suara, suara warga Indonesia. Tadi pas lagi di jalan gitu sama suara, ternyata riuh merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini memang udah ramai. Tadi udah ada dengan ciri khasnya, yaitu lomba-lomba, ya kan. Tadi pas lagi di jalan tuh ada yang lomba jalan santai, terus juga ada yang lomba kayak panjat pinang, dan tadi ada juga aku lihat itu ada lomba-lomba khas-khas 17-an lah ya. Dan ternyata tidak hanya Indonesia saja yang merayakan di bulan Agustus ini, tapi ada beberapa negara lain yang ikut merayakan kemerdekaan mereka, seperti India yang memang dia itu merdekanya di bulan Agustus, jatuhnya di tanggal 15. Terus juga ada Moldova yang dia selalu merayakan peringatan kemerdekaan itu setiap tanggal 27 Agustus. Kemudian ada Pakistan di tanggal 14 Agustus, dan juga di Malaysia nih yang dekat banget dengan kita, 31 Agustus. Ada yang merayakan hari ini, yaitu di Singapura di 9 Agustus sampai suara. Jadi memang untuk Rio merayakan hari kemerdekaan gak cuma dari Indonesia aja, jadi ramai-ramai itu di beberapa negara lainnya. Jadi kalau misalnya kamu pas lagi berlibur di negara-negara yang aku sebut, jangan kaget ya, wah ada kemerdekaan Republik Indonesia nih di tempat lain. Bukan, itu mereka merayakan kemerdekaan yang lain juga, maksudnya kemerdekaan negara mereka juga nih sahabat suara.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Warga Indonesia.

0: 90,1 FM I Suara, suara warga Indonesia. Kita tuh ya di Indonesia itu dikenal dengan apa-apa tuh diperingatin sebagai wujud kita syukur dan juga bahagia ataupun kemerdekaan gitulah salah satunya. Nah, ternyata di dunia itu ada momen merayakan, yaitu merayakan Hari Kucing Sedunia di tanggal 8 Agustus kemarin. Ini momennya penting banget ya bagi kamu parents-parents-parents-nya, atau mungkin bagi majikan-majikan di luar sana yang pengen merayakan hari penting ini bersama hewan peliharaan. Karena memang hari kucing sedunia itu ada dilaksanakan di tanggal 8 Agustus, di mana asal usulnya ternyata motif Peaceful Palace Library. Hari kucing sedunia setiap 8 Agustus ini sebenarnya diperkerasai sejak 2002 oleh International Fund for Animal Welfare bersama sejumlah organisasi lain yang memperjuangkan hak-hak hewan. Jadi tujuan peringatan hari ini yakni untuk menciptakan kesadaran yang lebih tinggi tentang anabuli yang satu ini. Kucing yang dipelihara sebagai hewan peliharaan biasanya memiliki kehidupan yang lebih baik. Makanan dan tempat tinggalnya memang cenderung lebih terjamin. Tapi sayangnya gak semua kucing bernasib sama. Gak sedikit yang mengalami pengabaian hingga perlakuan buruk dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi akhirnya di luar negeri sana diciptakanlah Hari Kucing Sedunia di tanggal 8 Agustus. Cara merayakannya gimana nih, Din? Kayak misalkan kamu quality time bersama dengan kucing ya. Bisa dengan luangkan waktu bermain bersama, terus juga ajak dia sambil makan, makan makanan yang biasanya belum pernah dia makan, misalnya makanan-makanan basah gitu kan, yang mungkin bisa kamu bikin kayak ayam atau bikin tekstur baru dalam pola makan kucing ya. Ini kan banyak banget tuh ya, kayak bola-bola tuna dan segala macamnya. Kok aku lagi teliur lagi ya, padahal ini makanan buat kucing, Din, buat kucing, bukan buat kamu. Ya udah deh, sama suara ya, lagu-lagunya ditungguin aja, nanti bakalan aku puterin. Kalau misalnya belum, jangan sampai menangis karena masih ada lagi kok kebersamaan kita sampai jam 3 sore nanti.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM, Isuara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
0: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Mincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
2: Keren kan?

0: dukun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. Tiga terbaik versi Iswara.
2: Sembilan puluh koma satu FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekarang itu kan lagi demam Hong. Tetet. Nggak gitu nadanya, Din. Nanti deh kita bakal puterin ya lagunya nih, sahabat suara. Tapi yang pasti, ternyata di Indonesia ini, sebelum ramai Nuna atau Nona ya. Iya, Nona. Masih banyak grup-grup musik yang sebenarnya lagu-lagunya masih terkenal sampai sekarang loh. Nanti kita akan rangkum ada siapa aja yang grup penyanyi Indonesia dan itu semuanya cewek-cewek. Nanti akan kita rangkum di sini. Jadi kamu jangan kemana-mana ya sahabat suara.

90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Oke deh sahabat suara, masih bersama dengan Dini Hajara ya. Jadi sebenarnya sebelum adanya Nona, ada beberapa grup asal Indonesia yang memang penyanyinya adalah wanita semua dan lagu-lagunya masih terkenal sampai dengan sekarang. Ini ada yang pertama, yaitu adalah AB3. AB3 ini singkatan dari Asia Bagus Tree. Nah, nama ini sebenarnya diambil dari manajemen tempat mereka bernaung. Awalnya mereka ini adalah penyanyi solo, tapi ada tokoh di baliknya yaitu Chris Fatikawa yang mempersatukan ketiganya. Nah, AB3 ini mengawali karir dengan merilis album kompilasi bersama dengan Najib Ali. Jadi dia juga membawakan lagu-lagu ciptaan musisi terkenal Indonesia seperti Inikah Indahnya Cinta. Nah itu ya. Terus juga ada surat undangan Karangan Titik Puspa. Dari kolaborasi inilah nama AB3 ini mulai dikenal publik. Dari situ mereka ini merilis album pertama yaitu Cintailah Aku. Kemudian dia naik lagi gitu sahabat suara, karena mereka ini meraih prestasi musik internasional. Prestasi internasional AB3 ini meliputi juara 2 Golden Stack International Festival 1994, juara 3 Midnight Sun Song Festival 1995, dan juga Grand Prize Indonesia International Song Festival 1995. Banyak ya, padahal di zaman itu tuh, di tahun 90-an lah ya, iya 90-an, 99, 97, 95, yang kayaknya dulu itu kita masih belum kenal atau mungkin ada yang belum lahir bahkan. Jadi mereka itu di tahun 2013, AB3 ini kan sudah berada di usia 20 tahun perjalanan karir. Jadi mereka merayakannya dengan konser tunggal dan menggandeng Cherry Bell serta mantan personil mereka Lucy Rahmawati. Aku pengen banget nih mereka hadir lagi di tahun 2026 ini sahabat suara. Semoga ada ya album dari mereka lagi, atau mungkin single dari mereka yang udah kangen nih. Pasti oma-oma di sana pengen dengerin lagu dari AB3 ini.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Eh guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
2: Ayo.
3: Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya.
1: That's right. Mie sedap kap rawit bingit kari mercon baru.
4: Mau coba?
1: Mie sedap kap kari mercon. Mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain.
4: Berani?
3: Mie-nya chewy.
1: Kuah karinya creamy. Rich banget. Pedesnya, slay.
4: Sedapnya, meledak-ledak.
1: Dan bikin beda, ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys?
3: Fix ini sekap mie kari favorit gue, creamy and spicy.
4: Iya, gurih kuah pedesnya bikin lagi.
1: Iyalah, ini sedap kap kari mercon.
4: Sedapnya, rawit dingin.
3: Ya, abis. Gue nggak bisa HTS gini.
4: HTS?
1: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Ini sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedasnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk.
5: Sobat Suara, siap-siap. Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang! Cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026. Mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026. Unlocking Kalimantan's value at potential for economic prosperity.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
12: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM suara-suara warga Indonesia. Selanjutnya nih sahabat suara, yaitu ada grup musik juga, yaitu JKT48 dalam bahasa Inggris. Ini mereka ini adalah grup idola perempuan asal Indonesia yang dimiliki oleh IDN PT Indonesia Musik Nusantara dan di bawah lisensi dari Super Bowl, anak usaha dari Fernando Som dari Jepang. Ini dibentuk pada tahun 2011 ya, dan merupakan grup saudari AKB48 yang pertama di luar Jepang. Kalau diinget-inget, JKT48 ini memang banyak sekali orang-orangnya ya, yang mana dulu itu ada seleksi-seleksi gitu dengan beberapa tahap ada audisinya sampai 1200 orang pelamar. Wih, banyak banget ya. Dan kalau diingat lagi nih sahabat suara, mereka itu tuh tampilnya di awal itu adalah yang Global TV itu loh, yang program TV 100% ampuh itu kan rame banget dulu pagi-pagi. Kita sering nonton apalagi hari-hari Minggu kayak gini. Nah, lagu pertama kali yang bikin mereka itu naik sampai dengan dikenal sampai dengan sekarang yaitu adalah Heavy Rotation dengan lirik bahasa Indonesia. I want you. Aku kalau udah dengar kata Heavy Rotation tuh langsung aja inget sama lirik-lirik lagunya. Ada gak sih ini buat kamu nih sahabat suara yang memang pecinta dari JKT48 dari 2011 sampai dengan sekarang? Kalau kita lihat ya, memang personil-personilnya tuh udah banyak yang berganti, tapi mereka ini tidak menutup kemungkinan untuk terus mengeluarkan single-single dan juga berkarya. Bahkan waktu tahun berapa ini, tahun 2021, mereka ini pernah hadir di JKT48 8 tahun anniversary concert dengan yang dilaksanakan di Surabaya. Bersamaan itu juga di akhir acara, Melody Nuram dari Laksani selaku general manager menjelaskan program dari project baru mereka itu One adalah singkatan dari One for All. Dan terus juga mereka lanjut hadir bahkan di 2011 pertama kali konser dalam AKB48 Kohaku Taiko Utagasan, yaitu menampilkan JKT48 di Jepang. Wih, keren ya sahabat suara ya. I want you. Yaudah deh, kita puterin aja lagunya ya. Ini dia.

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Masih temenin aku sahabat suara di Iswara Banjarmasin. Dan kita lagi di TV 3 terbaik versi suara. Lagi ngebahas tentang grup musik asal Indonesia yang itu adalah banyaknya cewek. Jadi karena ramai banget Nona ini kayaknya demam ya di mana-mana dengan lagu-lagu Hongnya itu tadi. Bahkan aku ngelihat di media sosial tuh udah banyak yang mulai datangi angkot, bis-bis untuk bisa bikin konten di sana. Ya, nilai plusnya otomatis angkot dan juga bis jadi ramai lagi nih. Ini kan salah satu armada transportasi umum yang bisa digunakan, ya kan? Ini kalau kita dengar katanya aja, kalau orang-orang baru pasti warna nih kayaknya grup musiknya penyanyinya adalah ya cewek semua. Padahal sebenarnya Warna ini tuh grup vokal asal Indonesia, dia itu ada cowoknya juga. Jadi anggotanya tuh ada Sarwana Tamrin, Stefan Kurniawan Tamaji, Victoria Margareta, Dia Mirella, Nina Tamam, dan juga Asari Zinina Rugeberg. Awal karirnya dibentuk pada tahun 1994 atas prakarsa Tamam Hussein, ayah Nina, yang ingin merealisasikan keinginan putri sulungnya untuk memiliki sebuah grup. Akhirnya, ketika di kontes karaoke di PRJ Kemayoran tahun 1990, dia merekrut Dea, Sarwana, Joy Tobing, dan juga Yunas. Akhirnya mereka ini bentuklah nama grup dari Second G awalnya menjadi Warna. Dan Warna ini tuh terlebih dahulu mencetak prestasi internasional sebelum diterima musiknya di Indonesia. Setelah lagu ciptaan Stephen harus kayak dinyanyikan, Warna memperoleh Grand Prize The Third Philippines International Songwriting Competition bulan November 1997. Akhirnya Sony Music menerbitkan album rekaman vokal grup ini dan debut Warna Dalam Hati Saja yang beredar Agustus 1998 menyusul album kedua Cinta 2 tahun kemudian. Meski memiliki pencipta lagu yang handal seperti Stephen, dalam album keduanya ini Warna turut menyertakan karya Melly Guslow, Oh Cinta dan Sinaran dari pencipta Malaysia Azlan Abu Hassan. Nih, jadi dia ketika tahun 2003 akhirnya ada formasi baru setelah keluarnya Dea. Akhirnya Nina juga ikutan keluar dari Warna dengan alasan untuk bersolo karir. Formasinya baru dan di tahun 2023 tepatnya itu udah merayakan 20 tahun berkarya. Grup vokal Warna ini mengajak intimate concert. Konsep intimate-nya kalau kita lihat tuh keren banget di Gedung Kesenian Jakarta tahun 2023 lalu dengan Rhythm Universe Series yang diselenggarakan oleh Garuda Organizer. Jadi Rhythm Universe, Universe Series ini merupakan konser musik yang mengusung konsep intimate. Penonton akan mendapatkan nuansa berbeda dengan konser-konser musik lainnya, di mana penonton akan merasa lebih dekat dengan main talent, apalagi didukung dengan konsep gedung yang dipilih, yaitu Gedung Kesenian Jakarta. Karena memang gedungnya juga dengan kapasitas yang terbatas gitu sahabat suara. Kalau dari penghargaannya sendiri, si Warna ini ada The Best R&B Album Anugerah Musik Indonesia, terus juga The Most Favorite Vocal Group Aneka Magazine Reader's Choice 1999. Dan juga beberapa prestasi-prestasi lainnya. Ini lagu-lagu mereka ini yang paling diingat apa? Yo, ingat gak sahabat suara? Yang paling diingat apa? Yang diingat? Nanti aku putarin abis ini ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Terima kasih sahabat suara udah dengerin Iswara Banjarmasin di TV. Tadi itu ada beberapa grup musik Indonesia yang udah lebih dulu sebelum Nuna, atau aku masih menyebutnya Nuna apa Nona gitu ya sahabat suara ya. Takut salah nih saya, karena dari kemarin aku belum dapat pengucapan realnya Nuna Nonanya, karena kalau di luar negeri itu jadi kayak Nuna nyebutnya, kalau di Indonesia jadi nyebutnya kayak Nona. Ya udahlah, apalah itu, kita tetap bangga dan cinta dengan musik-musik Indonesia. Dini Hajara udahan dulu untuk TV, abis ini kamu jangan kemana-mana karena kita akan beralih ke kirim salam.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Sembilan puluh koma satu FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, sekarang udah saatnya kamu sapa-sapa orang tersayang. Siapa dulu nih yang mau dikirimin salamnya? Boleh di 0811 993301. Aku bakal bacain satu persatu.

90,1 FM I Suara, suara warga Indonesia. Saking terkenalnya gitulah, gitulah Apple iPhone di Indonesia karena dianggap sebuah prestige. Tanda Apple itu tuh jadi kebanggaan bagi orang yang menggunakan karena ada prestisnya tadi. Bahkan nih, karena ramainya pengguna Apple dan orang yang pengen menggunakan Apple itu banyak, jadi kayaknya dilirik jadi usaha oleh Apple yang kini menghadirkan Apple Upgrade. Apa itu? Jadi program ini memungkinkan pengguna menyewa berbagai perangkat Apple. Ada iPhone, Apple Watch, iPad, dan Mac dengan sistem pembayaran bulanan. Tarifnya terbilang terjangkau gitu sahabat suara, dari $17.99 Amerika Serikat atau sekitar $325.000 per bulan untuk iPhone, $11.99 Amerika Serikat atau $216.000 sekian-sekian lah ya untuk Apple Watch dan iPad, serta $24.99 Amerika Serikat atau sekitar $451 sekian rupiah untuk Mac atau Mac ya. Pelanggan dapat memilih masa sewa selama 12 hingga 24. Besaran biaya bergantung pada model perangkat dan juga durasi kontrak. Program ini sebelumnya sudah dibocorkan Bloomberg pada akhir Juni 2026 dan kini dijalankan Apple bersama dengan Klarna. Ada yang berminat sahabat suara, karena di Jakarta udah ada nih harga sewa untuk iPhone 17 Pro dengan harganya $578.000 sampai 2 juta per bulan dengan durasi 1 sampai 24 bulan. Menarik.

0: dapatkan Telegram
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong.

0: inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Mulai dari bisa memangkas waktu, kan udah bisa bersih-bersih dan segala macem, hingga bisa olahraga. Yang terbaru yang lagi viral di media sosial, ini ada bapak-bapak, kai-kai lah ya, karena umurnya 63 tahun, lumayan tuh sahabat suara usianya. Tapi dia ini olahraganya tuh top char, karena dia konsisten lari dari 2017. Kakek 63 tahun punya run streak 1945 hari. Keren banget dengan pace yang 8 menit 35 per kilometernya. Jadi durasinya itu sekitar 1 jam 25 menit. Adakah yang ingin mencoba seperti Bapak Restu Didik ini? Dia jadi sorotan berkat konsistensi dalam berlari dan bahkan berhasil mencatatkan run streak-nya itu selama 1946 hari. Awalnya ketika aku baca, aku harus ngulang lagi. 1946 tahun maksudnya. Enggak, ternyata itu adalah hari berturut-turut tanpa pernah terputus katanya. Dan Didik ini mulai lari dari September 2017 untuk kesehatan sampai dengan saat ini karena keinginannya dia itu untuk sehat. Sebelumnya dia udah termasuk bapak-bapak yang punya penyakitan tuh banyak banget dan susah sembuhnya, berkali-kali keluar masuk rumah sakit. Akhirnya mulai dari jalan sehat ketika udah selesai sholat subuh, sampai akhirnya dia konsisten dan berhasil mengikuti beberapa event lari kategori 5K, 10K, half marathon dan juga full marathon. Aku sih pengen ya, tapi magernya itu loh sobat suara. Gimana ya? Ada yang sama?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscast.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Udah olahraga belum tadi sahabat suara? Aku belum, karena kesiangan bangun. Kayaknya tuh tadi udah harusnya sholat dulu gitu kan. Tapi ternyata setan lebih percaya diri dibandingkan manusianya. Jadi tidur lagi. Ya ampun, jangan diturutin ya sahabat suara ya. Jadi ikutin, mohon maaf dan terima kasih. Karena sebenarnya nih sahabat suara, bangun pagi tuh enak ya untuk sebagian orang. Kan udah bisa bersih-bersih dan segala macem, hingga bisa olahraga. Yang terbaru yang lagi viral di media sosial ini ada bapak-bapak, kai-kai lah ya, karena umurnya 63 tahun. Lumayan tuh sahabat suara usianya. Tapi dia ini olahraganya tuh top char, karena dia konsisten lari dari 2017. Kakek 63 tahun punya run streak 1945 hari. Keren banget, dengan pace yang 8 menit 35 per kilometernya. Jadi durasinya itu sekitar 1 jam 25 menit. Adakah yang

ingin mencoba seperti Bapak Restu Didik ini. Dia jadi sorotan berkat konsistensi dalam berlari dan bahkan berhasil mencatatkan run streak-nya itu selama 1946 hari. Awalnya ketika aku baca aku harus ngulang lagi, 1946 tahun maksudnya. Enggak, ternyata itu adalah hari berturut-turut tanpa pernah terputus katanya. Dan Didik ini mulai lari dari September 2017 untuk kesehatan sampai dengan saat ini karena keinginannya dia itu untuk sehat. Sebelumnya dia udah termasuk bapak-bapak yang punya penyakitan tuh banyak banget dan susah sembuhnya. Berkali-kali keluar masuk rumah sakit, akhirnya mulai dari jalan sehat ketika udah selesai sholat subuh, sampai akhirnya dia konsisten dan berhasil mengikuti beberapa event lari kategori 5K, 10K, half marathon dan juga full marathon. Aku sih pengen ya, tapi magernya itu loh sobat suara. Gimana ya? Ada yang sama?

0: 90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Oke deh sahabat suara, aku mau sapa-sapa dulu yang udah ikutan gabung. Ada Lala. Hai Lala, aku mau sapa-sapa dulu teman-teman aku yang saat ini katanya pengen dengerin lagu-lagu enak dari Suara Banjarmasin. Siap, udah ada beberapa lagu tadi yang udah aku puterin, begitu di Indonesia, mancanegara juga ada, K-pop ada juga deh kayaknya tadi. Iya, ada. Terus juga ada Budi, mau kirim salam buat istriku tercinta. Nanti sore kita bakalan jalan-jalan ya, semoga cuacanya mendukung. Anak gitu, kalau misalnya lagi adem ayem ya, semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Terus buat kamu juga yang hari ini melangsungkan pernikahan, happy wedding ya. Dini Hajara udah dulu nih sahabat suara, tetap dengerin Suara Banjarmasin. Dadah.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Suara Warga Indonesia.

0: kan ditemenin. Ketemu lagi di Nongkrong Bareng.
1: Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain. Aduh. Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD ku, wah
2: kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi, kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu. Terus akhirnya waktu di telepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buah yang wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
2: enggak.
1: Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Kain Sasirangan. Kain Sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi

0: pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, batatamba.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana. FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat sore sahabat suara. Ketemu lagi dan bersama Ardian Kama hari Minggu ini ya sahabat suara. Gimana kabarnya? Semoga kabar kamu baik-baik semuanya sahabat suara. Walaupun ada yang lagi sedih-sedih, semoga sedihnya juga bisa terobati dengan adanya Ardian Kama menemani kamu. By the way, buat kamu yang bertanya-tanya, kok Ardian Kama sendirian sih? Iya nih, kebetulan sendirian lagi, saya ditinggalnya. Aduh, kali ini Marsianya lagi melanglang buana ya guys. Jadi sedih banget nih, saya ditinggal sendirian, gak apa-apa deh. Demi kebahagiaan teman saya itu, dia sedang mengejar cintanya. Tapi buat kamu nih sahabat suara yang mau request, langsung aja deh. Di satu jam pertama bisa aja langsung gas request di request Suara Santai Weekend di 0811 993 9 01.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.

0: Kopi.
1: Okay. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang kayaknya mau on the way menuju ke luar kota, kayak ke, contoh deh, Banjarbaru, Martapura gitu. Kalau kulihat-lihat nih beberapa hari ini memang kabutnya semakin hari semakin tebal ya guys. Apalagi kalau misalkan udah menuju malam tuh, kabutnya udah mulai pekat aja dan lumayan mengganggu penglihatan dan mengganggu pandangan juga. Jadi buat kamu yang pakai mobil, yang sekarang lagi nyetir juga, kayaknya kamu harus hati-hati. Pastikan kondisi tubuh kamu juga fit, nggak ngantuk ya kan. Karena keterbatasan pandangan itu juga bisa berakibat fatal kalau misalkan kamu berkendara gitu loh, apalagi yang pakai motor juga. Jadi lebih hati-hati ya. Dan paling nggak tetap menggunakan pengaman, sabuk pengamannya dipasang, helmnya juga dipasang, ya nggak sih? Tapi kalau kita lihat sekarang, kayaknya emang Banjarmasin dan sekitarnya itu lagi panas banget. Panasnya itu sampai malam, guys. Jadi kayak gimana ya perasaannya tuh? Apalagi kalau malam tuh berasa banget ya, humap, ya nggak sih? Apalagi juga dengan pemadaman listrik yang masih terjadi, ya kan? Walaupun nggak lama-lama banget durasinya ya. Yang dulunya berapa jam sih? 4 atau 5 jam, Rip? 5 ya? Enggak, sampai 4 jam ya. Kalau sekarang udah sampai 2 jam gitu. Ada juga yang enggak mati lampu. Tapi sih kita berharap ya, semoga pemadaman listrik ini cepat berakhir. Biar apa ya? Biar enak aja gitu loh. Karena kan kita juga ini ya, panas juga, udah panas mati lampu. Aduh, udah deh. Alhamdulillahnya sih kita nggak ketemu sama bulan Ramadan nih guys. Kalau ketemu bulan Ramadan, waduh, bisa pecah berkali-kali ya buat kamu yang nggak tahan. Waduh, semoga tahan aja ya nanti ya puasanya ya. Tapi kalau aku hitung-hitung juga kayaknya bulan puasa nanti kita bakal adanya di musim penghujan deh ya. Tapi mudah-mudahan sih kita panjang umur semuanya ya guys, bisa ketemu lagi sama bulan Ramadan yang juga kayaknya tinggal beberapa bulan lagi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings

10,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Waduh, ini gelo sih malam tadi ya. Aku tuh dapat rekaman CCTV. Rekaman CCTV dari kakak aku yang juga seorang Milanisti, yang malam tadi nonton langsung pertandingan AC Milan melawan Chelsea. Tapi sayang banget ya teman-teman, AC Milan harus kalah di tangan Chelsea dengan skor 3-0. Walaupun kita lihat formasi-formasinya yang dikasih sama Ruben Amorim, yaitu ex pelatih Manchester United yang kali ini dipercaya untuk memegang tim besar AC Milan, ya kan? Kalau kita lihat sih dengan formasinya yang masih sama dengan back 3, ya kan? Tapi dengan pemain-pemain muda yang kayaknya mencoba untuk dirotasi ya. Mencoba. Biasanya permainan pramusim ini ya itu ya, biasanya buat coba-coba pemain akademi atau pemain baru gitu kan, untuk bisa ngelihat gimana pertandingannya, apakah bisa nanti buat bisa ditarik ke skuad utama untuk memperkuat tim di liga, ya kan, yang bentar lagi juga akan berlangsung, apalagi dengan bursa transfer di musim panas ini juga lumayan hot juga pemain-pemain yang masuk dan keluar gitu kan. Terus juga malam tadi ngeliat pertandingan yang luar biasa, keren sih. Fans AC Milan, fans Chelsea dengan militansinya yang luar biasa mendukung kedua tim gitu kan. Dan kalau aku lihat euforianya emang luar biasa, the best banget sih kalau aku lihat dari fansnya AC Milan, para Milanisti ini solid, terus juga kompak, apalagi mereka juga kalau aku lihat tuh pas menuju ke stadion gitu, mereka tuh bersama-sama kumpul sambil kayak konvoy gitu. Wah, keren sih. Bentar lagi juga yang mau datang nih, ada juga ke Indonesia nih guys. Ada Manchester United dan juga Liverpool. Tapi ini untuk legendnya ya. Waduh, kira-kira apakah saya bisa menonton nih? Apakah ada Sohibul Hajat yang ingin mengundang saya untuk ya tipis-tipis lah buat bisa ngerasain gimana euforianya menonton Manchester United, walaupun legend ya. Kalau kita lihat pemain-pemain legend seperti Evra, Berbatov, terus juga Rooney, Park Ji-sung, terus juga siapa lagi ya? Young, Valencia, macam-macam deh, banyak banget. Tapi nggak tahu sih kita nanti yang bakal datang ke Indonesia siapa gitu loh. Cuman ya, yang pasti buat kamu para Mancunians yang pengen nyobain juga ngerasain euforia yang luar biasa menonton Manchester United, walaupun kamu nggak bisa nonton tim inti atau tim yang bertanding di liga, melainkan tim legend, nggak apa-apa sih. Paling nggak bisa mengobati rindu kamu. Kalau aku sih pengen banget ngeliat Wayne Rooney sama Berbatov sih. Itu udah deh. Sama Evra deh. Waduh, tiga orang itu deh yang aku pengen banget bisa ketemu ya. Kira-kira kesampaian ya guys. Kesampaian nggak aku nih guys? Apa aku perlu sembar aja nih ya? Sembar apaan coba?

MI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, yuk ikutan rayain ulang tahun ke-22 Informa Furnishings dengan promo spektakuler. Nikmati cashback all transaction hingga 17 juta, promo produk lokal hingga 60%. Dan juga promo serbu serba 88, promo beli 1 gratis 1. Gratis juga pengiriman hingga radius 70 km. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar hingga ruang kerja kamu dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Duta Mall Banjarmasin lantai 5 untuk informasi WhatsApp Store di 0818-110093. Promo berlaku hingga 20 Agustus 2026. Informa Furnishing, furnishing with style, lebih hemat, lebih

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Suara warga Indonesia.
10: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita sudah ada di penghujung request ya. Jadi buat kamu yang mau request, masih bisa sih saya puterin. Tapi kalau misalkan yang nanti request, tapi tetap ya, kalau misalkan kamu pengen request juga boleh, bisa masih tetap bisa saya puterin, tapi gak bisa saya sebutin. Ini sore banget, tapi kayak saya pengen bacain dulu beberapa yang udah masuk nih. Ada Latif di Banjarmasin, tadi request lagunya Vivi Gaskins. Terus juga ada Nadia, request lagunya 80s Bad, udah kita puterin juga. Thank you banget ya buat kamu yang udah gabung di request di Suara Santai Weekend. Abisin bakal ada 10 lagu baru, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin terus di Suara Banjarmasin.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang kayak yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pasti.

0: pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
3: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
0: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.
4: Sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara,
4: suara warga Indonesia.
6: Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suaranghe siap nge-spill habis-habisan.
7: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih bersama Ardian Kama yang menemani kamu di Suara Santai Weekend. Dan sekarang sudah saatnya kita ada di Suarange. Waduh, para cingedulku yang udah gak sabar lagi pengen dengerin full lagu K-pop di 1 jam ini, langsung aja. Buat kamu yang mau diputerin lagu-lagunya, bisa langsung request di 0811 1993 901. Apalagi juga buat kamu yang pengen tahu info-info terupdate seputar dunia per-K-popan, bisa langsung dengerin juga Suarange bersama Ardian Kama. Biar ensiklopedia K-pop kamu tambah banyak.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

아유좋아masih di 90,1 FM i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Lagi-lagi ada girl band besutan dari Hype Labels muncul ke permukaan guys, dengan nama girl groupnya yang baru itu adalah Tweet. Jadi ini adalah girl group pertama ABD, agency dari label Hype, yang baru aja ngerilis MV pre-release-nya yang berjudul Girls. Dan kalau kita lihat sih, ini nuansanya emang energik banget ya, energik dan juga sangat-sangat ini banget, sangat apa ya, sangat-sangat kekinian lah. Seperti kalau kita lihat juga ada ini ya, ada siapa sih, ada ya kalau bisa dibilang sih hampir-hampir sama kayak ini, apa sih namanya, Hearts to Hearts gitu kan. Terus juga kayak Eyelid, macam-macam nih. Tapi ya selera ya guys, kalau namanya selera kan beda-beda ya, selera kan beda-beda ya guys. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa sih untuk MV rilisnya yang benar-benar nanti, karena kita kan belum tahu juga nih ya kan, seperti apa nanti konsep mereka. Kalau kita lihat kan mereka masih dengan yang sangat-sangat sederhana sekali ya. Kalau kita lihat dari video klipnya ini, mereka cuma menggunakan kaos putih, terus juga dengan hot pants hitam di dalam satu ruangan, tapi dalam satu ruangan yang full color gitu loh. Jadi konsepnya agak-agak asik juga nih ya, dengan ada 2-4 ada 7 member guys. Dan infonya juga dari 7 membernya ini ada yang dari luar juga, ada yang dari Jepang, dan ada yang dari Amerika juga. Nah, buat kamu yang nanti penasaran, bisa langsung aja search di YouTube ataupun dimanapun, Tweet, T-U-I-D-E. Nah, itu tuh, kita lihat gimana menurut kamu, cocok gak nih? You heard me.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Wah, buat kamu para koer yang sekarang lagi terkortis-kortis banget. Ini kan sekarang mereka lagi bikin sebuah konten tuh, yaitu ada A Day in Paris, yang mana di situ memperlihatkan mereka yang bisa dibilang sedang berliburan ke Paris gitu kan, kelima membernya. Jadi ada hal-hal unik nih di kontennya mereka ini nih. Dan salah satunya adalah yang kita lihat di FYI.Korea. Ini lucu banget sih kalau menurut aku. Ternyata yang namanya juga idol ya, juga manusia gitu loh. Kadang kita kalau habis uang pasti minta jajan ke orang tua ya kan. Sama halnya kayak Martin juga nih guys. Jadi Martin nih pada saat itu lagi shopping nih, ceritanya lagi belanja nih di satu tempat gitu kan. Ternyata uangnya gak cukup. Alhasil dia nelpon mamanya guys buat minta transferin uang. Kartanya dia kehabisan uang, gak cukup banget nih buat belanja. Padahal ceritanya dia udah di depan kasir guys. Waduh, ini kacau sih. Ya namanya juga idol ya, idol juga manusia gitu kan. Ya masa gak boleh gitu kan minta jajan sama orang tua. Mana mau gai dompet pulang. Aduh. Di satu sisi juga ada Konho. Nah Konho ini kan lagi jalan-jalan juga nih sama member Kortis kan. Tiba-tiba ada wisatawan juga nih di sana yang minta fotoin Konho. Ini kebalik ya. Harusnya kan si wisatawan nih foto bareng sama Kortis. Ini malah si wisatawannya itu minta tolong fotoin sama member Kortis buat fotoin mereka. Ya lagi liburan di Paris. Alhasil si Konho yang motoin. Ini konsepnya gimana ya? Agak aneh juga ya. Tapi yang namanya juga dede-dede aku ini kan baik-baik ya kan. Jadi mereka ya udah motoin aja gitu. Tapi ya asik juga sih kalau kayak gitu ya. Kita bilang boleh gak sih minta fotoin sama idol gitu? Ya boleh lah, tapi abis itu kita foto bareng ya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Yes, yes.

Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama, sahabat suara. Dan kita ke info yang satunya lagi nih. Ada yang lagi gemes-gemesin juga nih ya kan. Ada Johnny NCT 127 atau NCT Illegal, yang kalau kita lihat kan mereka bentar lagi juga mau comeback nih dengan formasi mereka yang berlima gitu kan. Kalau kamu udah lihat teasernya, kayaknya oke juga ya. Dengan comeback mereka tuh bertajuknya Blingy, Blingy ya. Jadi ada Johnny, ada Yuta, ada siapa lagi nih? Ada Taeyang, ada Jaehyun, sama ada Haechan. Nah, karena kan dua membernya juga lagi wamil kan, jadi mereka comebacknya berlima. Tapi walaupun berlima, kalau kulihat sih dari foto teasernya ini kelihatan powerful juga sih ya. Maksudnya tetap berkarisma guys. Tapi di samping itu, ternyata Johnny ini juga lagi bikin konten gitu di konten YouTube-nya si Johnny, yaitu Johnny Says. Jadi di sini terlihat CCTV ya dari netizen yang terlihat lagi bersama dengan Carmen dan juga Stella Hearts to Hearts. Dan momen ini juga langsung mencuri perhatian para fans karena di video ini terlihat Johnny bermain ice skating bersama dengan Carmen dan juga Stella. Dan di sini sih lucu banget sih. Johnny tuh kayak ngomongin dua adek-adeknya nih guys. Mana si Carmennya Bahambin pulang kayak bepingkut bepiruhut tuh nah, karena takut jatuh. Jangan bepiruhut lah aku, jangan Carmen, kan aku kada apa-apa, sama aja juga, yolo. Tapi seru ya kalau kita lihat kebersamaan mereka. Walaupun berbeda usia juga, terus juga jarak antara debut mereka juga lumayan jauh, tapi di sini kelihatan kalau Johnny juga nge-treat para member yang lain sesama artis di bawah naungan SM dengan baik gitu kan, memperlakukannya seperti adiknya sendiri. Asik. Tapi buat kamu yang nungguin comeback-nya NCT 127, kayaknya patut ditunggu deh ya. Apalagi para NCTzen nih yang juga nungguin banget comeback-nya mereka. Apalagi juga di double nih, WayV juga comeback, NCT 127 juga comeback. Ah, udah dimanjain banget sama NCT nih. Oke, okay gak sih?

0: yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya.
3: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, kita sudah selesai di suaranya ya. Dan abis ini kita akan lanjut lagi di kirim salam. Jadi buat kamu yang mau kirim salam, bisa langsung aja siapin kirim salamnya dari sekarang.
1: Dari first gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarang He.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, masih bersama Ardian Kama menemani kamu di Suara Santai Weekend. Dan kita sekarang sudah ada dikirim salam. Jadi buat kamu yang mau kirim salam, bisa langsung WhatsApp kita di 0811-993-3901 ya. Sekalian juga nih, Ardi pengen bahas juga malam hari ini. Kayaknya asik aja gitu kalau misalkan kita ngebahas serial-serial yang kayaknya cocok banget buat kamu nonton gitu kan. Apalagi buat kamu yang kayaknya perlu banget ensiklopedi serial untuk mengisi kekosongan kamu ketika kamu mungkin sekarang lagi kayaknya bingung aja gitu pengen nonton apa, ya enggak sih? Nah, kita bakal sharing-sharing juga. Dan kamu boleh sebutin juga nih, kira-kira kamu sekarang lagi nonton apa dan kenapa, ya? Boleh kasih tahu Ardi di 0811 1993 3901.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bersama Ardian Kama menemani kamu di Suara Santai Weekend. Selamat malam dulu buat kamu yang baru aja dengerin kita, yang kayaknya juga lagi di jalan, masih menikmati sisa-sisa akhir pekannya, ya kan? Yang udah makan, alhamdulillah. Yang belum makan, cari makan dulu, ya. Atau makan di rumah, biar lebih hemat, ya nggak sih guys? Atau nongkrong-nongkrong boleh juga, tipis-tipis, ngopi-ngopi. Sekarang kan kopi udah banyak banget tuh. Gak cuma di kafe, di pinggir-pinggir jalan juga ada tuh kopi-kopi ya, yang udah kayaknya pas banget buat menemani malam kamu, ngobrol sama teman-teman, ya gak sih guys? Tapi kita balik lagi nih, ngomongin topik kita malam hari ini, yaitu sekarang kan lagi seru banget nih serial-serial gitu kan, baik itu yang ada di Netflix dan lain-lain. Kira-kira kalau kamu nih lebih condong atau sukanya nonton apa, atau kamu punya referensi, atau kayaknya ini wajib banget nih kak buat ditonton gitu. Nah, kasih tahu Ardi biar kita sambil sama-sama sharing juga, kira-kira serial apa nih yang kayaknya patut banget buat ditonton. Let's go.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah, kalau Ardi itu punya top tier Ardi yang kayaknya pas banget cocok untuk ditonton. Apalagi buat kamu yang suka banget kayak apa ya, genrenya itu genre apa sih, action ataupun juga yang berbau-bau kayak pencarian-pencarian gitu. Kalau aku sih lebih rekomenin yang lah barusan aku tonton itu ada I Will Find You. Itu berceritakan tentang seseorang yang diduga, yang dituduh membunuh anaknya sendiri. Padahal dia itu yang emang gak ngebunuh. Akhirnya dia di penjara, dan setelah 5 tahun dia di penjara, ada saudara iparnya yang ngasih tahu kalau ternyata anaknya itu masih hidup. Nah, disitulah peran si cowok ini yang gimana caranya dia harus ngebuktiin bahwa anaknya itu emang beneran hidup. Wah, itu keren banget sih. Sama ada lagi nih, Agent Kim Reactivated yang lagi sekarang booming banget. Kamu pasti udah nonton juga kan, guys? Aku udah nonton, udah selesai. Aku nungguin banget setiap minggunya dan akhirnya udah selesai juga. Berceritakan tentang Agent Kim. Namanya Kim ya. Yang ternyata dia itu adalah ex dari tentara Korea Utara yang membelot, akhirnya mendukung Korea Selatan. Kemudian di misi terakhirnya yang bersamaan dengan istrinya yang melahirkan, dan ternyata sayangnya istrinya pada saat itu harus meninggalkan dia setelah melahirkan gitu, karena mungkin nggak tahu deh kenapa, nggak diceritain sih di situ. Akhirnya dia hidup berdua aja tuh, meninggalkan tuh dalam meninggal ya, artinya meninggal dunia nih. Nah, berpulang guys ya, bukan ninggalin buat selingkuh tuh, enggak, beda ya, beda. Jadi meninggalkan, jadi menyisakan si Agent Kimnya itu. Akhirnya dia berhenti dari agent, kemudian mengasuh anaknya dan menjadi bapak-bapak seperti biasa. Nah, suatu hari anaknya ini itu dibully sama teman-temannya di sekolah pas sudah dewasa nih guys. Terus ternyata akhirnya karena anaknya ini juga merasa dia dibully, akhirnya dia memberikan perlawanan. Namanya juga orang yang dibully, orang nih dibully nih, kita dibully nih, kita ngelawan, akhirnya kita dihajar balik gitu kan. Yang namanya pembulian mah gitu. Jadi jangan sekali-sekali mau bully ya guys, karena dampak psikologisnya itu besar banget loh. Jadi kalau misalkan kamu juga nih ngelihat ada di sekitar kamu orang-orang yang dibully, entah itu di sekolah, di kerjaan, paling nggak kamu harus tegur untuk tidak melanjutkan

sih pembulian itu, karena pembulian itu is a big no menurut aku ya. Nah itu tadi, jadi akhirnya si Ajin Kimnya nyariin anaknya juga, sama nih, sama-sama nyariin juga gitu loh. Cuman adegan actionnya keren juga sih kalau menurut aku. Dan sekarang yang lagi seru is Palace juga kayaknya oke, jadi salah satu recommend juga, lagi ongoing. Ini ceritanya agak sedikit-sedikit ke hantu-hantuan ya, hantu-hantu Korea. Nah itu cocok juga buat kamu yang pengen mengisi kira-kira apa ya, mengisi kira-kira waktu kosong kamu untuk bisa menghabiskan waktu menonton, ya kan, sambil rebahan, asik tuh, ya kan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Ardian kamu masih menemani kamu, sahabat suara. Dan kita pengen bacain dulu komentar-komentar yang udah masuk di wah, ada Rini di Banjarmasin. Kalau aku lagi nonton Agent Kim Reactivated kak, udah selesai baru aja. Ternyata seru banget. Teman aku udah rekomenin banget beberapa hari yang lalu, tapi aku baru aja selesai nontonnya. Keren. Terus juga ada Bari. Bari di Banjarmasin. Kalau aku juga udah selesai kan nonton I Will Find You, itu emang keren banget sih katanya. Nah kan, cocok nih. Berarti kita satu selera. Terus juga ada siapa nih? Ada Mirna. Mirna di Banjarmasin. Kalau aku lagi nonton oh great. Oh ini yang lama ya, Great Teacher Onizuka GTO. Asik nih, seru juga serial Jepang. Waduh, keren. Kalau serial Jepang, oh ya, ada juga tuh satu Paperman. Nah, itu juga seru tuh. Paperman itu ya. Kalau bahasa Jepangnya itu apa ya? Aduh, lupa lagi. Pokoknya itu dia berceritakan tentang manusia yang berubah menjadi manusia asap. Kayak kamu kalau nonton One Piece tuh, karakter smoker, nah gitu. Cuman asik di situ. Ada ininya lah, ada apa sih namanya? Ada plot twistnya yang luar biasa, yang di akhir-akhir tuh kamu bakal kaget sendiri. Hah? Gitu. Asik. Sama juga ada satu film yang kayaknya kamu juga patut nonton, yang juga baru aja dirilis di Netflix, itu ada The Last House. Ini film ya, tapi itu keren juga. Jadi ceritanya mereka tuh terkurung di satu rumah gitu kan, gak bisa keluar karena ada apa gitu di luar. Pokoknya kamu nonton aja deh, itu seru banget. Pokoknya The Last House, aku gak bisa ceritain lebih lama karena lebih banyak, karena itu baru banget. Aku udah nonton juga, udah selesai juga. Jadi semoga aja sih rekomendasi-rekomendasi ini bisa menjadi apa ya, acuan buat kamu nonton, cari-cari. Selain mungkin kamu mau pengen nonton serial-serial yang lain juga boleh, ya gak sih. Ya pasti thank you banget ya buat kamu sahabat suara ya udah dengerin Ardian Kama dari jam 5 sampai jam 9. Dan yang pasti kita nanti bakal ketemu lagi insyaallah minggu depan masih bersama Ardian Kama. Enggak tahu deh Marsha Putrinya udah pulang apa belum. Kayaknya belum deh ya. Saya akan ditinggal 2 minggu soalnya nih. Sedih banget saya. Ya udah deh kalau gitu. Saatnya Ardian Kama pamit. Jangan lupa dengerin terus 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, Suara Warga Indonesia.
2: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Isuara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

Internasional 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: musik pilihan
1: di suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakak.
4: Iya, silahkan.
3: Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya.
4: Saya terima tantangannya.
3: Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru?
5: Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya?
3: Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan?
5: Sedap banget! Mie-nya makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol.
3: Gimana? Apakah masih bisa berbohong?
5: Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong.
3: Nah, makanya kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wingsfood.
6: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
7: Iswara.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan Islami.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Selamat datang di Suara Seru.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Welcome ya, Senin lagi nih. Gimana weekendnya kemarin? Seru kah? Kemana aja weekend kemarin sahabat suara? Gimana hari Senin ini? Apakah sudah siap untuk bekerja kembali? Atau mungkin masih aduh ngantuk banget nih ya, seisa mata aku lagi bengkak-bengkaknya ini karena ngantuk banget misalnya gitu ya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan buat kamu tidur sebentar, tapi gak ada salahnya kamu siap-siap aja dari sekarang ya. Mandi, makan ya, cus berangkat kerja. Ditemani lagu-lagu favorit kamu? Di 0811-993-901 ketik lokasi spasi nama spasi umur spasi request kamu lagu apa ya. Langsung akses Kasih Surga nih dari Arman Maulana.

Istora Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, siapa nih yang FYP-nya atau di explore-nya tuh lagi rame banget? Nona, girl group asal Indonesia yang kayaknya tuh lagi perform di sebuah acara musik internasional, festival musik internasional. Luar biasa banget. Itu tuh nama festivalnya adalah Head in the Clouds ya, Los Angeles 2026 ya. Ya, digelar di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Jujur ya, keren banget sahabat suara ya. Di mana lagi yang bisa menemukan girl group yang dikit-dikit salto? Cuman ada di Donna Christie. Mantap banget. Aku aja jujur senang banget ya ngeliat ada girl group yang semasif ini, yang memenuhi kriteria untuk go international. Ya kita kayak ini banget ya, maksudnya support banget. Mudah-mudahan bisa lebih terus gitu ya. Dan banyak banget ternyata lagu-lagu terbaru mereka juga yang di-spill di festival musik ini, yang ada bahasa Jawanya lah, yang ada pokoknya Indonesianya tuh benar-benar semakin di highlight ya. Dan ini yang paling ditunggu banget gitu loh, ada orang-orang muda seperti mereka, musisi-musisi yang punya bakat yang benar-benar bagus ya. Jadi bisa memperkenalkan, setelah kemarin heboh dengan Hong ya, ada Om Telolet Om. Nah itu yang benar tuh ya. Nah itu ada di ornamen-ornamen lagunya Nona yang terbaru, Hong gitu. Keren banget, kamu harus dengerin banget sih ya sahabat suara ya. Ini di Nona Hong.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Itu
4: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Matahari di mana udah?
1: Matahari
0: masih
1: ada
0: satu, dua,
1: tujuh.
0: Waduh, ini sih
1: terang
0: udah
1: banget sih, Zah. Terang banget sih, terang banget gitu ya.
0: Hari terang sih, bener. Weekend kemarin kemana?
1: Weekend malam minggu nge-MC di mall. Apa banget nge-MC di mall?
0: Malam minggu kamu nge-MC di mall. Oh, malam minggunya kamu acara
1: Bukan.
0: Di sebelahnya.
1: Motor, acara motor.
0: Biasa. Kayak biasa langganan.
1: Iya, Alhamdulillah
0: langganan.
1: 2 bulan sih saya diemin nih kan, makin-makin saya bilang kan. Terus ketawa aja. Mungkin ya eventnya aja belum. Tapi udah berapa kali sih mereka tuh nawarin saya, cuma nabrak terus sama jadwal saya.
0: Bener.
1: Jadi dia sering dibecandain. Sekarang hujan mahal gitu-gitu.
0: Emang, susah. Bilangin, emang saya mahal.
1: Mahal tuh enggak, mahal banar.
0: Jadi mahal ya, mahal aja apa mahal banget?
1: Nah
0: mahal
1: gitu, banget. Jadi hari Minggu gak ngapa-ngapain
0: santai,
1: sih.
0: Santai
1: bener-bener. Enggak, saya beresin rumah.
0: Oh beresin
1: full,
0: rumah.
1: Beresin
0: Mama
1: rumah.
0: Udah pulang?
1: Emang anjak gak ada itu, kan diberesin full tuh. Dari kamar saya.
0: Oh masih belum pulang ke
1: ya,
0: sini?
1: Jadi warlock di sana katanya.
0: Kalau beliau nyaman di sana gimana ya?
1: Oh, iya nggak apa-apa.
0: Silakan kamu kuasai aja, kamu bakal ngapain?
1: Iya saya akan jualan cilok kayaknya, sama pecel kayaknya.
0: Kemarin tuh saya ada ya apa ya? Jadi ada orang kayak ya dia influencer, saya suka sama dia kayak ngelihat dia hidup gitu ya, okay, berpakaian apa segala macam ya.
1: Okay.
0: Terus dia kayak apa namanya buka toko, saya toko sih bahasanya Jan. Jadi kayak ini rumah nih, kayak kita
1: misalnya
0: rumah literally rumah. Di sampingnya dia bikinin kecil, kayak kedai maca gitu. Kedai maca. Jadi kita takeaway aja, yang lain takeaway aja.
1: Aku pernah lihat kontennya ini.
0: Aku pengen minta dibikin aku pengen minta bikinin suamiku itu. Jadi aku mau jual maca, bagus ya.
1: Pengen maca aja kamu.
0: Iya maca sama apa gitu ya kira-kira yang bisa dijual.
1: Oh iya.
0: Saya
1: Ruby berarti yang bikin nanti.
0: Loh masih kecil. Yang ada nanti kecampur sama yang lain ya. Campur sama bawa popoknya.
1: Ini
0: seru tuh.
1: Iya.
0: Gitu-gitu. Belajar dulu maksudnya. Iya. Tapi kayak di sebelah rumah gitu.
1: Sama kombucha Lisa.
0: Kombucha, aduh asem banget ya.
1: Ini kan buat orang yang semangat gitu.
0: Bener yang butuh probiotik tuh perutnya. Ya tuh pentung tuh. Pentung lagi penting.
1: Sama ini Sa, aku pernah lewat juga kalau konten kayak gitu ya. Ada ibu, ya mama muda lah, mahmat gitu ya. Karena gak ada apa ya, gak ada kesibukan. Beliau tuh jualan ini Sa, kayak sandwich, burger.
0: Iya kayak gitu-gitu kan,
1: di rumah,
0: asik ya.
1: Jadi dibuka gitu take away.
0: Iya jadi ini maksud saya tuh di rumah kan. Terus dibikinin kayak modelan jendela gitu Hirza. Jadi cetak gitu kan, open. Nah itu kan cil, nukar maca cil. Nah gitu pasti aku mau tuh.
1: Oh iya.
0: Aku gak apa-apa jadi acil, yang penting acil maca.
1: Acil maca.
0: Bener.
1: Gak apa-apa sih acil maca.
0: Soalnya kan itu kayak kelas maca tuh kan emang kayak.
1: Iya sih.
0: Gak apa-apa acil. Gak apa-apa dipanggil acil.
1: Tapi maca.
0: Yang penting maca gitu.
1: Tapi maca ya.
0: Bener.
1: Gak mau acil coklat, gak mau.
0: Hah?
1: Acil coklat gak mau.
0: Nah itu udah terlalu mainstream.
1: Acil red velvet.
0: Hah?
1: Red velvet.
0: Kemanisan gitu. Pasti acilnya manis banget gitu. Ini kalau acil maca kan ada sepetnya dikit. Nah itu saya banget.
1: Maca itu menggambarkan aksesnya.
0: Iya acil maca.
1: Agak sepet gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Halo sahabat suara dan warga Banua. Saat ini PLN sedang membangun gardu induk Satui, Selaru dan Sebuku untuk menghadirkan pasokan listrik yang semakin andal bagi masyarakat. Selama proses pembangunan, yuk kita jaga keselamatan bersama. Jangan bermain layang-layang di bawah jalur kabel tegangan tinggi. Hindari juga menanam pohon terlalu dekat dengan saluran listrik dan pastikan jaraknya aman agar tidak membahayakan. Saat pekerjaan konstruksi berlangsung, jangan memasuki area proyek, mendekati alat berat atau memanjat tower listrik. Semua itu dapat membahayakan keselamatan diri dan orang di sekitar. Mari dukung pembangunan kelistrikan dengan mengutamakan keselamatan, karena listrik yang andal tidak berarti tanpa keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPP KLT4. Listrik andal, masyarakat aman, utamakan keselamatan, lindungi keluarga tercinta.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
8: Aku Viva, murni sehat.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Bersama teh hijau ya. Sisa teh hijau. Nah, ini yang saya sama jualan. Tapi teh hijau sama matcha itu katanya beda sih ya.
0: Beda. Kalau green tea itu yang sering di ramen-ramen itu loh.
1: Iya.
0: Yang suka refill.
1: Asli enak banget ya.
0: Iya, enak.
1: Sama sus. Aduh, saya mau. Pada jika mau cewek saya mau mukbang.
0: Nah, itu aja tuh.
1: Muntah.
0: Nikmati hidup.
1: Nikmati hidup sahabat suara.
0: Nikmati. Ada duit makan.
1: Enggak ada duit.
0: Makan juga.
1: Makan juga. Tapi yang ada maksudnya kalau enggak ada duit makan yang ada aja.
0: Tapi ya sahabat suara ya, kalau kita ngomongin tentang apa ya? Kan pernah enggak sih lihat ada tap-tapping yang kayak gini, orang-orang kayak afirmasi tap-tap kayak gini, pernah enggak lihat?
1: Belum.
0: Nah, jadi ada
1: apa
0: tuh
1: itu? Kamu
0: metode gak? Ya, metode tapping gitu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Selain TikTok biasanya, itu ya, mau aja juga di tap ya.
0: Iya. Iya ya. Nah, jadi ada beberapa titik-titik di wajah kita itu yang bisa ditap-tap kayak gini untuk menenangkan saat nervous atau apa gitu. Nah, beberapa orang tuh biasanya kayak motivator-motivator ya, biasanya sering ngasih tahu afirmasi-afirmasinya apa, terus titik-titik yang di tap tuh yang mana. Kayak gitu. Nah, lepnya keluar nih.
1: Ada titik-titik.
0: Nah, di tap-tap gitu. Nah, orang terus kan selain ada metode tap-tapping, katanya kita tuh juga harus menjaga relasi. Misalnya kalau kita pengen punya banyak duit nih, atau kayak pengen uang kembali ke kita, misalnya 10 kali lipat dari apa yang kita keluarkan.
1: Oke.
0: Nah, ada yang ngejelasin tuh Hirzan. Saya coba dengerin ya. Dan saya coba ceritakan. Jadi beliau bilang dulu relasi beliau dengan uang itu jelek.
1: Relasi dengan uang itu jelek. Okay.
0: Bener. Saya kan bingung kan. Relasi sama uang jelek. Emang kenapa gitu? Nah, jadi beliau itu sebenarnya punya uangnya, misalnya punya uangnya. Tapi ketika mengeluarkan uang, beliau tuh kayak keluar lagi.
1: Ngeluh.
0: Sejenis itu.
1: Tidak ikhlas jatuhnya.
0: Ya, enggak ikhlas.
1: Padahal buat diri sendiri ya.
0: Pada buat

0: diri sendiri. Terus misalnya nih beliau harus naik taksi online misalnya gitu ya. Kan ada yang bagus, ada yang enggak tuh. Ada yang kualitasnya standar.
1: Gini aja, maksudnya ada gini. Ada bintang 1, ada bintang 5
0: gitu. Kayak gitu ya. Maksudnya kayak secara fasilitas ataupun jenis mobilnya, jenis mobilnya gitu ya. Ada yang biasa aja, ada yang gak biasa. Yang gak biasa kan berarti luar biasa kan mobilnya kan. Itu kan kita bisa milih sebenarnya dari menu-menunya itu. Nah sebenarnya beliau tuh ada uangnya untuk yang
1: luar biasa.
0: Luar biasa. Tapi belum kayak yang biasa-biasa aja kayak gitu. Atau misalnya dia beli make up, beliau ada uangnya, catanya ada uangnya ya. Tapi beliau kayak ini aja. Ternyata itu salah satu yang menurut dia
1: menghambat
0: relasi sama dia. Dia ngerasa kalau saldonya udah berkurang tuh ya,
1: di stres.
0: Kurang nih gitu.
1: Sekarang saya sumpah gak punya duit, saya ketawa sekarang. Biasa aja udah.
0: Setelah itu dia rubah gitu. Jadi setiap dia mengeluarkan uang, apalagi itu buat yang seharusnya, misalnya nih kayak kita bayar-bayar
1: listrik,
0: wifi, bulanan, itu kan emang harus
1: wajib.
0: Mau ditunda-tunda tetap keluar kan. Nah jadi
1: mau ditunda 3 hari ya tetap keluar
0: ya
1: juga.
0: Ya tetap keluar juga, ditunda-tunda duitnya kagak nambah juga.
1: Betul.
0: Kita
1: pusing
0: ya kan, ternyata pas di endingnya kita malah jadi keluar duitnya lebih banyak. Jadi dia selama ini tidak pernah menunda lagi untuk bayar-bayar yang kayak gitu. Kemudian dia kalau mau naik taksi online yang luar biasa itu dia pilih yang luar biasa. Syaratnya ada uangnya ya
1: sebetulnya. Iya, karena ada uangnya banyak. Tadi
0: jadi maksudnya kalau ada uangnya tuh jangan di jangan diengkenkan kalau bahasanya. Jadi lebih kayak terus baru mantranya dibaca, ditap-tap di muka, uang akan kembali kepadaku 10 kali lipat gitu. Bagus katanya, dia rezeki dia lancar.
1: Kayak mama saya berarti. Kata mama saya tuh ada boleh engken-engken bisa makan juga.
0: Kalau buat makan itu kan udah kebutuhan yang
1: benar-benar
0: pasti ya.
1: Iya, maksudnya kalau mau makan larang juga ada apa-apa, mana ada duitnya ada apa.
0: Kalau ada duitnya. Nah, kalau enggak ada duitnya, nah itu baru ya.
1: Baru kita jambret ya. Saya sebut suara, mari kita jambret.
0: Aduh, kacau. Astaga.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara
8: Warga Indonesia.

0: Isora Penjermasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Senja Sudut Kota.
1: Yes, sahabat suara bareng kita jalan juga. Aksi Isa di menit-menit terakhir dari request suara seru ya. Kita mau sapain dulu yang sudah bergabung. Ada Niken, ada Lisa juga, terus juga ada Novi, terus juga ada Ella, Ella, Anmahanlela. Terus juga ada.
0: Jadi kepikiran lagu itu, apa lagu itu aja ada nggak sih?
1: Boleh tuh, boleh tuh. Umbrella ada. Terus ada Ginanjar, ada
0: Ginanjar Umbrella.
1: Bukan dong. Ada Akbar, ada Hendy, sama juga yang baru gabung nih ada Hafizan ya. Terima kasih buat sahabat suara yang udah hari keseru kayak semanja. Abis ini seperti biasa kita ada ngobrol bareng.
0: Yep.
1: Santuy.
0: Sesantuy apa? Terus dengerin kita di Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kita lagi ada sesuatu yang mungkin bisa bikin kita apa ya, gak mood, stres, apalagi ya gak itu mood, pasti kita stress, butuh banget stress. Biasanya dari gak mood, tanda-tanda udah mau stres tuh
1: ya.
0: Aduh gak mood ya, stres nah, ya.
1: Kalau udah tanda-tanda stres, berarti bentar lagi tuh.
0: Ntar lagi biasanya ada berita.
1: Ada berita.
0: Berita.
1: Seorang warga ditemukan linglung di jalan. Nah itu tuh.
0: Itu bahaya ya.
1: Bahaya dah tuh.
0: Bahaya. Bahaya. Nah banget, ini sahabat suara ya. Kita pagi ini di Ngobras tuh ngomongin tentang tempat curhat.
1: Asik curhat.